101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah di jam 7, udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku juga udah up flyer di Instagramnya Prodia FM Banten ya. Ada 3 musisi di pagi hari ini yang aku battle. Ada Gea Indrawari, ada Salma Salsabil, dan juga Angie Carvalho ya, teman Prodia, yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga yang nanti lagunya di jam sekitar 7:30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang mau ikutan bisa aja langsung buka Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Banten. Kalau kamu belum follow, follow sekalian ya. Terus tinggal tap story Instagram Pro2 sampai story yang paling terakhir teman Pro2, nanti kamu bisa nemu flyer supaya pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah di 7.30. Aku waktunya kasih tau kamu untuk hasil polling pada pilih lagu kamu di Instagramnya Radio FM Benten. Karena aku nge-battle pagi hari ini ada Gea Indrawari, Salma Salsabil, dan juga Angie Carvalho, teman Radio 2. Ternyata yang menang dari hasil polling pada pilih lagu kamu adalah Gea Indrawari dengan polling 50%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Gea Indrawari di pada pilih lagu kamu ya, teman Radio 2. Dan ini lagunya banyak, aku jadi bingung mau muterin yang mana. Tapi ini kayaknya bakal aku puterin random aja dari sekian banyak lagunya Gea ya, Tom Bro 2. Jadi kita bisa sing along di pagi hari ini dengan lagunya Gea Indrawari.

Pagi hari ini dari sepeda pilih lagu kamu sama Pradiwa, gimana udah sing along? Aku dari tadi sing along sih ya dengan lagu-lagunya Gea Indrawari yang selalu nempel di telingaku dan di otak aku sama Pradiwa. Ini jadi salah satu penyanyi favorit aku yang masuk ke playlist dan lagunya juga aku suka di Pradiwa FM Banten. Jadi kalau kamu suka juga dengan lagu-lagunya Gea, ini bisa juga kamu request ya sama Pradiwa di Pradiwa FM Banten. Dan di pagi hari ini aku masih bakal terus nemenin kamu di sepeda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sobat Rupiah Banten, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Saria Festival Jawara dan Digital Jawara atau Safara Digiwara Festival 2026. Kau bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa ikut berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Kamu juga bisa mampir ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia untuk ngerasain berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Jadi catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Safara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2 Tomampura 2. Jadi untuk kamu yang hari ini gak tahu nih mau ngapain, bisa langsung aja datang ke Safara dan Digiwara 2026. Ingat tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei ya, di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Jadi untuk cek info lebih lengkapnya bisa kamu kepoin di Instagram @bank_indonesia_banten.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Selamat berada dengan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama aku Sarga Nevi. Dan ini banyak ya yang ngechat di Pro 2 FM Banten nih, yang nge-spill rencananya hari ini mau ngapain. Ini ada dari Raka nih, katanya, "Halo ke penyiar, aku Raka di Serang." Halo Raka. Ini Raka cerita katanya hari Minggu ini ikut CFD, terus katanya pengen sarapan, lanjut sarapan bubur sama teman-teman, siangnya paling rebahan aja deh. Wah, ini benar-benar paginya produktif, terus siangnya santai-santai ya teman Pro 2. Kadang pagi-pagi ke CFD-an bareng dengan teman-teman, bareng keluarga, itu sesuatu yang seru gitu ya teman Pro 2. Setelah mungkin dari Senin sampai Sabtu kamu udah sibuk dengan kegiatan kamu masing-masing, dan di hari Minggu ini waktu yang ngumpul-ngumpul, wah itu seru banget sih ya. Terus juga next nih, "Halo Pro 2 Banten, aku Nabila." Hai Nabila, katanya Nabila hari ini pengen quality time sama keluarga, bersih-bersih rumah, terus sorenya mau ke coffee shop sambil nugas dikit biar Senin gak panik. Wah, ini tetap produktif ya teman Pro 2. Ini juga bisa biar Seninnya gak begitu dar-dar-dor, sambil ya ke tempat-tempat kafe-kafe yang bisa bikin kamu relax juga, sambil beli makanan favorit kamu atau kopi minuman favorit kamu, itu juga bisa teman Pro 2. Dan ini juga ada dari siapa ini? Oh, dari Dimas, katanya minggu ini mau mabar sama anak-anak sampai siang, terus malamnya motoran keliling kota. Minggu ya dipakai healing tipis-tipis aja. Request juga dong lagunya Tensi yang Bintang 5. Oke, siap Dimas, ntar aku cari dulu nih. Tensi karena requestan Dimas, kita masukin ke playlist. Oke, ini juga udah aku masukin ke playlist ya Dimas, untuk lagu requestan kamu. Dan ya semangat untuk mabarnya, semoga menang, gak lost streak ya. Kalau udah lost streak jangan emosi, mending close aja aplikasinya terus minum kopi ya. Biasanya kalau mabar tuh kalau lagi bagus langsung win streak tau Pro 2, coba kalau lagi apes ya lost streak yang bikin ice mochi. Jadi kalau udah ice mochi mending gamenya di close aja dulu. Tapi semoga Dimas dan teman-temannya win streak ya, dan ya semoga nanti enjoy motoran malam-malamnya. Dan untuk kamu yang pengen juga sharing-sharing rencana kamu hari ini apa sambil request lagu, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini aku mau lanjut bacain WhatsApp yang masuk nih dari teman Pro 2 yang curhat, yang cerita ya hari ini rencananya mau ngapain. Ada dari Salsa nih. Halo Kak Sarah, halo juga Salsa. Ini katanya Salsa hari ini mau olahraga pagi karena udah lama banget gak olahraga. Abis itu mau lanjut rebahan sambil nonton sambil maraton nonton drama Korea favorit. Wah, ini udah enak banget sih ya pagi-pagi kalau udah olahraga tuh kalau udah

sekian lama gak olahraga, terus olahraga badan kamu langsung jadi enakan lagi. Biasanya kalau udah olahraga itu bisa tidur dengan nyenyak malam harinya ya, tanggal 22 itu sih kalau aku. Dan kalau ngomongin soal drama Korea, banyak ya drama Korea yang bagus-bagus sekarang, iya gak sih? Karena aku tuh ngelihat pas lagi, aku suka banget nonton-nonton reels yang ada di Instagram kan. Terus sesekali tuh suka lewat spoiler-spoiler drama Korea yang ya aku cuma screenshot judulnya aja, yang gak tahu kapan nanti aku tonton ya Tom Pro 2. Jadi kayak terjadi pas libur malah rebahan, jadi kelupaan untuk nonton juga. Jadi boleh banget nih Salsa kalau kamu sekalian kasih rekomendasi drama Korea yang bisa masuk ke watchlist Tom Pro 2. Boleh banget langsung spill juga untuk kamu-kamu Tomo Prado yang mungkin punya rekomendasi tontonan lainnya, boleh ya. Terus juga ini ada Fajar di Cilegon, katanya hari ini simpel aja sih, mau cuci motor terus sorenya nongkrong sama teman. Nah ini nih kalau udah waktu libur ya udah ngelihat kalau kamu udah punya kendaraan, mobil, motor, terus ngeliat kayak aduh ini kayaknya tidak memanjakan mata gue alias kendaraan gue kotor. Jadi bisa ya untuk kamu nyuci-nyuci kendaraan kamu biar lebih kinclong lagi, biar terlihat baru. Jadi pas nongki sama teman-teman kamu tuh kayak kendaraan kamu udah wih cakep nih. Terus juga ada dari siapa nih, 087 sekian-sekian. Coba kita lihat profilnya. Oke, dari Tiara. Katanya minggu ini mau baking cookies bareng adik di rumah, sekalian nyoba resep baru di TikTok, semoga gak gagal ya. Wah ini seru sih kalau rekuk-rekuk resep ya teman Pro 2. Semoga sukses ya Tiara, gak ada yang fail. Dan kalau misalkan enak dibikin ini aja PO, ntar aku ikut mesen. Jadi tuh aku seneng banget kalau ada teman-teman aku juga teman Pro 2 yang suka rekuk-rekuk resep gitu kan. Kadang suka ngasih sar, cobain ya, cobain gitu kan. Ya sebagai teman yang suportif, aku nyobain dan enak kan. Terus kadang aku bilang gini, eh ini enak, dijual aja di open PO. Biarkan kalau open PO kan udah sesuai dengan pesenan gitu kan ya. Jadi bisa budgeting segala macam, mempersiapkannya gak berlebihan dan semuanya kejual gitu kan. Jadi aku bilang, eh kamu open PO aja, ntar aku beli. Terus temen aku bilang, gak mau ah, aku malas, aku cuma coba-coba doang. Kadang aku sebel sih, jadi kayak teman aku rekuk dan itu enak, kenapa tidak jadiin bisnis aja? Itu bisa loh jadi usaha bisnis gitu kan. Cuma mungkin karena hobi aja, jadi kayak enggak ah, gue sudah cukup capek dengan pekerjaan gue yang sekarang, jadi gue cuma ngelakuin ini buat untuk hobi. Nah untuk Tiara nih, mungkin kamu sama adik kamu bikin cookies-cookies yang enak, bisa nih open PO, ntar aku beli ya. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang mau curhat-curhat atau cerita-cerita tentang rencana kamu hari ini mau ngapain, boleh sambil request lagu juga boleh, kirim salam juga boleh. Langsung aja WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

lagu baru mereka sama Brodo setelah semuanya selesai wajib militer dan mau tur dunia. Nah ini bikin heboh kemarin ya, karena pengumuman konser BTS di Indonesia yang dar-dar-dor banget. Bahkan teman-teman aku udah kayak, ayo Star nonton, ayo Star nonton, kayak stop, tunggu dulu. Ini ngajak nonton konser kayak ngajak jajan permen ke warung ya. Bahkan banyak banget chat-chat teman aku yang, aduh kayaknya nanti aku balasnya besok aja deh. Karena emang konser dunianya BTS gitu ya, dengan full member, ditunggu-tunggu banget sama para ARMY dan juga BTS. Dan ini gokil banget sih nanti konser Indonesia tahun Pro 2 sebentar lagi bakal aku spill ke kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, ini comebacknya BTS emang dar-dar-dor banget ya. Nomor 2 dan ditunggu-tunggu sama para ARMY yang udah cukup lama menunggu. Karena member-member BTS sebelumnya wamil dulu alias wajib militer. Dan sekarang udah pada beres ya wajib militernya, udah full tim lagi. Udah ngeluarin lagu baru, album baru juga, dan sekarang tour di dunia yang baru teman Pro 2. Karena informasi tentang konsernya BTS di Indonesia ini rinciannya udah keluar dari harga tiketnya, seat plan-nya, bahkan venue-nya juga teman Pro 2. Jadi konser BTS nanti bakal berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno, gak cuma sehari tapi dua hari teman Pro 2, di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Jadi kalau kamu belum tahu gitu ya tentang seat plan-nya, dan itu benar-benar kata aku mah beneran muter sih 360 derajat sama Pro 2. Jadi kamu mau duduk dimanapun bisa ngelihat member BTS ya. Kan kadang kalau konser-konser sebelumnya tuh ada area-area yang bakal kehalang dengan tiang lah, dengan tembok apalah. Nah ini nih bisa dibilang benar-benar dari semua sisi itu bisa ngelihat kamu member BTS nanti, karena panggungnya juga dibikin bagus banget sih menurut aku ya, sesuai dengan konsep yang diinginin sama para ARMY yang bisa ngelihat semua member BTS di panggung gitu. Nah ini juga ada beberapa kategori ya sama berdua untuk tiketnya sendiri. Yang paling murah itu 1,8 juta sama berdua. Ini yang bisa dibilang apa ya, kamu bisa jadi warga langit sih karena itu bakal ada nanti duduk di paling atas gitu ya sama berdua. Dan yang paling mahal ini sekitar harga 4,5 juta, dan ini harga yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya sama berdua. Jadi kalau kamu berencana untuk nonton konser BTS ya berarti harus melebihkan budgetnya. Cuma aku gak tahu ya berapa hitungan adminnya gitu. Biasanya kalau konser K-pop di media sosial tuh udah ada yang ngitung-ngitungin perkiraan sama pajaknya, terus biaya adminnya berapa juga gitu ya teman Pro 2. Dan teman aku tuh udah pada ngechat, ayo mbak kita nonton, temenin aku nonton konser. Aku yang langsung kaget pas nerima chat, kayak aduh kayaknya aku nanti dulu deh karena aku lagi nabung untuk konser yang lain ya. Gak tahu sebenarnya bakal bisa nonton apa enggak gitu ya teman Pro 2. Dan untuk konser BTS ini ya aku kayaknya enggak dulu aku mentengin aja ya. Dan untuk kamu mungkin teman Pro 2 yang pengen nonton BTS banget walaupun konsernya itu Desember, tapi kayaknya war tiketnya bakal awal-awal gak sih teman Pro 2. Karena kalau kita flashback kayak konsernya Blackpink itu kan juga jauh-jauh beberapa bulan sebelum konsernya udah war tiketnya. Nah untuk kamu yang pengen war tiket gitu ya, bisa war sendiri, bahkan sekarang ada JustTip tiket ya teman Pro 2 yang kayak oh semuanya sekarang sudah bisa dibisnisin. Cuma ya cocok-cocokan lagi dengan JustTip-nya ya teman Pro 2. Kadang harga-harga JustTip-nya udah kayak orang mau naik haji sih jujur gitu ya. Jadi semangat untuk kamu yang pengen nonton. Cuma kalau misalkan kamu gak dapet tiket, jangan panik buying ya teman Pro 2. Karena suka ada scammer-scammer yang memanfaatkan momen konser K-pop. Biasanya kalau banyak yang gak dapet tiket terus pengen banget nonton, nah itu banyak deh scammer-scammer yang berkeliaran. Jadi mungkin kamu bisa searching-searching dulu sebelum kamu beli di orang lain. Tapi kalau bisa sih dari official biar kamu yakin juga gitu teman-teman kalau itu asli, tidak cipu-cipu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Teman-teman Radio, untuk kamu yang suka banget sama film, ini kayaknya ditunggu juga sih ya. Karena sutradara dari film Miracle in Cell No. 7 yang Koreanya ya, teman-teman 2, Lee Hwan Kyung ini katanya bakal menggarap film baru berlatar Indonesia yang mengisahkan soal ayah dan juga hubungan orang tua dan juga anak, teman-teman 2. Jadi nanti rencana film ini bakal dikasih judul Gasi Gogi, teman-teman Pro 2, dan syutingnya nanti bakal dimulai beberapa bulan lagi. Wah, ini tetap apa ya, mengambil tema keluarga. Aduh, apakah bakal sesedih Miracle in Cell No. 7 ya? Aku gak tahu nih, karena kalau kamu searching gitu ya, teman-teman Pro 2, kamu bakal nemu. Jadi judul film ini nih diambil dari apa ya, nama dalam bahasa Korea yang aku lupa. Pokoknya dia ini merujuk ke seekor ikan gitu ya, nomor 2. Aku lupa nama ikannya apa, tapi semacam spesies ikan punggung duri, nomor 2. Jadi si ikan ini punya karakter di mana penjantannya ini menjaga telur sendirian setelah betinanya pergi, nomor 2. Mulai dari mengurus sarang, terus juga ngusir predator dan juga menjaga sendirian sampai akhirnya kelelahan dan ngerelain dirinya menjadi makanan pertama bagi anaknya sendiri. Ini benar-benar filosofis banget ya, dan kayaknya kalau kamu searching nyari tahu lagi, ini benar-benar filmnya tentang drama sih kata aku ya, yang kayaknya kamu perlu nyiapin tisu lagi, teman-teman 2, karena film yang Miracle in Cell No. 7 aja bercucuran air mata, dan film yang baru ini kayaknya tentang keluarga, terus juga genrenya drama. Wah, udah deh ya, kita harus siap-siap tisu yang banyak, teman-teman 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital di gadget kamu, kayaknya kamu harus punya deh. Karena kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu. Tolong Pro 2, jadi gak harus nunggu di mobil dulu baru bisa dengerin siaran Pro 2 FM Banten. Atau kamu yang lagi dengerin di mobil terus mau lanjut ngedengerinnya, bisa lanjut dengerin dari aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini gratis, gak ada biaya langganannya. Kamu tinggal sign up aja kalau belum punya akun, atau kalau udah punya akun tinggal sign in aja. Teman Pro 2,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dengan memproyeksikan penyediaan lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Panimbang. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam agenda audiensi resmi di Jakarta guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera. Kepala Dinas Sosial Pandeglang Wawan Setiawan mengatakan pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis. Dan saat ini Dinas Sosial bersama instansi teknis terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas 10 hektar tersebut agar sesuai dengan regulasi agraria.

Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 15 sampai 18 Oktober. Ratusan komunitas gymnastik for all dari berbagai negara Asia dipastikan ambil bagian dalam event perdana tersebut yang sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastik. Penyelenggaraan Asian Game for Life Challenge 2026 juga diharapkan menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata Indonesia di mata internasional melalui perpaduan olahraga, pertunjukan, dan aktivitas komunitas.

0: In Paris dikonfirmasi akan berakhir pada season 6. Saat ini serial yang dibintangi Lily Collins itu sedang melakukan pengambilan gambar untuk musim terakhirnya di Yunani. Awal penayangan Emily in Paris mencatat performa yang sangat sukses di platform Netflix. Akumulasi dari musim 1 hingga 5 tercatat telah menghabiskan waktu selama 32 minggu dalam daftar 10 besar global serial televisi berbahasa Inggris, serta berhasil memecahi peringkat pertama di 90 negara. Sekian Hopra 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tawab Radio, udah di Santai Siang Prodo Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk kamu yang pengen request-request lagu yang lagi pengen kamu dengar hari ini, boleh banget. WhatsApp aja ke aku di 081-1145-1016. Jadi spill hari ini kamu mau dengerin lagunya siapa untuk nemenin kamu di hari Minggu ini, teman Prodo 2.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

baik kamu. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Gue requestan dari Wahyu Pratama. Ini sebenarnya aku pas denger Tell Me One Lie yang kayak ini agak nyesek ya beberapa liriknya sama Pro 2. Tell Me One Lie You Say You Love Me, kayak aduh. Jangan pura-pura deh ya kalau suka sama seseorang, katanya jujur aja, enggak usah bohong, karena kalau diawali dengan kebohongan akan ada muncul kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi itu tidak baik ya, Om Pro 2. Dan thank you juga untuk Wahyu yang udah request ya, dan untuk kamu yang pengen request juga boleh banget loh, Om Pro 2. Masih aku tunggu WhatsApp-nya di 081 1145 1016, karena ini ada Andin yang katanya pengen request lagunya Celah Hati dari Hara. Udah ada belum sih di Pro FM Banten? Coba kita cari dulu ya. Dari Hara, Hara, H-A-R-R-A. Oh, sudah ada. Okay. Oh, ini lagu barunya Hara ya, Celah Hati, baru dirilis tahun 2026. Oke, kita masukin ke playlist dulu. Dan ada juga dari 08 sekian. Ini belum di save ya, nomor baru nih. Nanti aku save ya nomornya ya. Katanya pengen request lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Siap. Udah aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu teman Prado yang pengen request, aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Live.
1: Satu lagu dari One Ok Rock yang beberapa hari lalu konser di Indonesia. Ini juga gak tahu ya, teman-teman aku seneng banget ngajakin aku konseran. Kayak, ayo Sar kita nonton One Ok Rock. Kayak, mohon maaf, kamu ngajakinnya hamin satu. Aku tidak ada rencana nonton kemarin itu untuk One Ok Rock. Jadi sorry to say untuk teman aku yang aku tolak ajakannya. Bukan yang gak mau, tapi aku lagi nabung untuk konsernya Big Bang. Yang gak tahu sebenarnya bakal tur dunia atau enggak gitu ya. Tapi ya nabung aja dulu, persiapan jaga-jaga. Jadi kalau nanti udah ada pengumuman Big Bang konser, ya nanti bisa gitu kan ya. Kayaknya kalau One Ok Rock beberapa tahun lagi atau tahun depan motor dunia juga masih bisa datang. Cuma kalau Big Bang nggak tahu momennya kapan lagi gitu ya, setelah bisa dibilang apa ya, member Big Bang nih kalau mau comeback ya suka-suka mereka aja lah ya, Tomo Bro 2. Nah kalau kamu sendiri suka banget gak sih Tomo Bro 2 nonton konser, dan mungkin di antara kamu juga ada yang kemarin nonton konsernya One Ok Rock, boleh banget dong kamu ceritain ke aku kayak mana keseruan konsernya One Ok Rock. Karena aku ngeliat dari story-story teman aku kayak wah seru juga ya, ada sedikit menyesal gak ngiyain ajakan teman, tapi yaudah nanti next time mungkin bakal nonton One Ok Rock. Siapa tahu kita bisa nonton bareng sama Bro 2.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Selamat 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dan aku mau lanjut bacain lagu-lagu yang kamu request. Sebenarnya udah aku masukin sih sebagian ya, aku cicil nih request-request. Tapi ini sambil aku bacain ya. Ada dari Nadia yang katanya request lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Halif yang Alama. Terus juga ada Cindy yang bilang, "Sar, hari ini belum dengar NPD yang sempurnanya, aku puterin dong." Oke, siap Cindy. Mana nih? NPD, New Pusat Dunia. Ini aku kalau ngomongin NPD, bawaannya pengen ketawa aja. Mereka tuh bertiga lucu banget, sumpah. Kayak aduh kok ada ya orang-orang sekocak mereka gitu sama Pro 2. Terus juga ada dari Jack yang katanya request lagunya New Jeans, lagi kangen banget sama New Jeans. Bebas deh lagunya yang apa aja. Aku kalau dibebasin gini suka bingung. Karena lagunya New Jeans jujur gitu, Tom Pro 2 lagunya enak-enak semua. Dan aku puterin yang Dito deh ya. Jadi aku bakal puterin lagu requestannya Jack, New Jeans yang Dito. Untuk kamu yang pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

lagi cukup sudah ada Riran dan juga Yofi Widianto. Aduh, kalau ngomongin soal Ran tuh aku masih jujur ya teman-teman berdua, masih ngeliatin remake video klipnya mereka yang ngerimake video klip lagu Pandangan Pertama. Itu masih aku tontonin aja kayak aduh lucu banget. Dan itu kayaknya lagu Pandangan Pertama jadi lagu apa ya, pertama kali aku mengenal Ran, dan itu ternyata lagu tahun 2006. Sekarang udah 2026. Wah, Ran udah berkarya sepanjang 20 tahun lamanya. Tapi aku kalau ngeliat Ran kayak ya gitu-gitu aja. Tapi pas kemarin ngeliat video klip remake-nya mereka gitu, Tom Pro 2, oh ternyata berubah juga ya. Aku ngerasa kayak kok member-memberan gak tua-tua gitu ya, padahal 20 tahun yang lalu aku mengenal mereka Tom Pro 2. Pas ngeliat video klipnya yang remake, terus ada perbandingan di tahun 2006 sama 2026 gitu kan, kayak oh iya bedanya ini, bedanya itu. Jadi kayak oh jadi seru juga ya, kalau misalkan kayak kita mungkin yang dulu-dulu punya video-video zaman masih SD, terus SMP, terus kalau kamu pengen bikin konten lucu-lucuan, seru-seruan, bisa di remake itu videonya atau Tom Pro 2. Kayaknya jadi lucu juga untuk mengenang kayak oh ternyata gue udah berubah sebesar ini ya. Wah itu seru sih ya Tom Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi sengelong dengan lagu-lagu requestan kamu. Nih ada yang request lagunya Jebung yang Jawab Aku. Wah ini kalau ngomong soal Jebung juga, Doi baru ngeluarin lagu baru ya, lagunya judulnya Ori. Itu bakal terngiang-ngiang sih, lagunya bakal ear-catching banget. Tapi Jawab Aku juga lagunya ear-catching. Terus juga ada yang request lagunya Gea Indrawari yang Seribu Kali. Oke langsung aja aku puterin untuk kamu teman-teman berdua.

0: mengajak jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Selamat datang kembali di Radio Benten teman terbaik kamu. Tahun berdua di angka cantik ini 11.55 ya. Waktunya aku Saraga Neovi cabut dulu karena perut aku udah lapar banget. Tahun berdua dari tadi aku udah ngemilin keripik-keripik yang kayak aduh nanti siang aku mau makan apa. Jadi sekarang aku mau pamit ya tahun berdua karena aku mau lanjut mikir makan siang apa dan nanti di santai siang bakal dilanjut lagi seru-seruannya bareng dengan BTB tahun berdua. So, bye-bye dan happy weekend.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Sebelumnya kamu sudah ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2 dari sore siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini. Dan kalau jam segini biasanya lagi lapar-lapar gitu kan, apalagi cuacanya agak mendung-mendung ini, butuh cemilan-cemilan atau makan siang yang menggugah selera teman Pro 2 ya. Karena kalau siang-siang gini enaknya tuh kita ngobrolin satu bahan makanan yang sebenarnya simple banget, sederhana banget gitu ya. Dan tentunya murah, tapi kalau udah diolah ini bisa bikin seluruh anak muda Indonesia kayaknya jatuh cinta teman Pro 2. Iya, yeah, the one and only aci. Tapi jujur aja ya teman Pro 2 ya, siapa di antara kamu yang dalam seminggu minimal harus banget ngunyah camilan yang kenyal-kenyal dan juga gurih? Nah, sebenarnya istilah aci ini sendiri adalah sebutan lokal masyarakat Sunda dan juga Jawa Barat untuk tepung kanji atau tapioka yang diekstrak murni dari sari pati singkong. Nah, secara ilmiah, tepung ini punya karakteristik elastis dan juga lengket ketika dimasak di teman Pro 2. Tekstur kenyal dan juga penuh sensasi di mulut inilah yang secara psikologis bikin Gen Z ngerasa ketagihan. Berkat kekuatan media sosial, kuliner tradisional ini berhasil naik kelas, di mana jajanan aci sekarang itu nggak lagi dianggap jajanan kuno gitu ya, tapi udah berubah jadi tren kuliner populer yang viral di mana-mana. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya tepung singkong ini digandrungi atau diminati sama Gen Z teman Pro 2? Kita bedah penyebabnya dan apa aja sih kira-kira makanan yang Gen Z suka banget tapi diolah dari bahan aci. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita beberkan dulu, kita absen dulu nih beberapa kreasi peracian modern yang lagi mandir banget di feed. Sekarang gak tahu kenapa di TikTok atau Instagram, di reels Instagram tuh sering banget lewat aci, olahan-olahan aci yang aduh bumbunya nikmat banget Teman Pro 2 ya. Jadi yang pertama yang paling juara kalau cuacanya lagi agak-agak mendung kayak hari ini gitu ya, agak-agak hujan dikit, ini adalah bakso aci kuah pedas. Ini mah beda sama bakso daging biasa, karena bakso aci ini punya tekstur kenyal elastis yang disiram kuah kaldu rempah membara, lengkap dengan perasan jeruk limau. Ini sih rasanya udah mah pedes, seger, aduh nikmat banget deh Teman Pro 2. Terus yang kedua ada juga yang namanya aci ngambai. Ini tuh sebenarnya unik banget ya, dimana adonan acinya tuh dimasak sampai kenyal bening gitu, terus dicampur kornet dan juga daun bawang. Nah, abis itu dibungkus kulit lumpia, digoreng. Hasilnya garing di luar, tapi ini lumer gitu ya, maksudnya atau ngambai di dalam. Kemudian yang ketiga ada cirambai alias aci rambut menjuntai. Ini apa bedanya dengan aci ngambai gitu ya? Jadi si adonan tapioka ini digilas tipis, dipotong memanjang kayak mie gitu, digoreng setengah matang, terus disiram minyak bawang plus daun jeruk dan juga bubuk cabai Teman Pro 2. Selain itu ada juga cilung. Ini mah best banget pokoknya Teman Pro 2 ya. Atau aci digulung pakai tusuk bambu. Ini inovasi kayak cipok ada juga gitu ya, alias cireng versi popcorn yang ukurannya tuh kecil-kecil imut dengan bumbu tabur balado. Nah, semua variasi ini tuh membuktikan kalau di tangan anak muda yang kreatif, bahan-bahan makanan murah ini bisa berubah menjadi snack yang mewah dan penuh dengan berbagai varian rasa. Tapi tunggu dulu, ternyata seblak juga punya sendiri loh Teman Pro 2. Kita bakal bahas setelah ini karena pasti gak bakal asing ya dengan seblak nih. Jujur, aku udah lama banget lagi gak nyeblak Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Balik lagi bareng teman Pro 2, bareng PTB, teman Pro 2 maksudnya ya. Semangat banget gue hari ini, bener dong harus semangat. Gimana siang harinya, udah agak-agak mendung nih teman Pro 2. Udah makan siang kah? Nih aku bakal kasih satu rekomendasi makanan yang bisa banget dinikmati kalau cuacanya udah agak-agak mendung nih ya. Ini adalah seblak maksudnya teman Pro 2. Karena ini tuh salah satu transformasi olahan aci yang luar biasa banget buat teman Pro 2. Jadi kalau dulu tuh seblak sangat amat sederhana banget, cuma kerupuk aci yang direbus pakai bumbu kencur dan juga cabe. Tapi kamu coba lihat sekarang, seblak ini sudah menjelma menjadi hidangan lengkap berkelas yang isian utamanya tuh kerupuk aci matang dan juga bakso aci. Ditambah juga topping bakso daging gitu ya, sosis, ceker, sampai mozzarella. Beh, ini mah tepung kanji benar-benar jadi fondasi utama dibalik gurihnya kuah seblak kekinian, teman Pro 2. Dan bagi para pelaku UMKM, fenomena peracian ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Karena modelnya sangat terjangkau, bahan bakunya melimpah di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan cara bikinnya juga relatif mudah. Dan yang makin keren lagi, sekarang banyak banget pelaku usaha yang mengemas cireng, cimol, atau bakso aci dalam bentuk frozen food. Jadi dengan memanfaatkan platform e-commerce, produk lokal ini bisa dikirim ke berbagai daerah dengan aman tanpa takut basi. Dengan kuliner sederhana tapi tetap bisa bertahan dan bersaing di tengah gempuran makanan modern karena adaptasi digitalnya tuh sangat amat cepat ya. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira kamu tim mana di peracian ini? Apakah tim aci yang pedes gitu ya, atau tim aci yang kuas, yang kuah teman Pro 2 ya? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten. Back to back.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

di santai siang ya. Ini waktunya aku bacain beberapa curhatan yang masuk nih di Proyek FM Banten. Bukan curhatan sih, lebih tepatnya mereka senengnya apa kalau siang-siang gini gitu kan. Makannya makan apa. Ada Cika di Serang katanya, kalau aku tuh fix sukanya bakso aci kuah yang pedes, apalagi kalau habis pusing ngerjain tugas kuliah, makan bakso aci yang kuahnya merah merona itu rasanya kayak semua stres ini langsung menguap lewat keringat katanya. Nagih banget. Wah, ini benar banget lagi nih Cika nih. Jangan-jangan nama kamu Cika tuh karena C-nya tuh aci ya kan? Dan sensasi pedas dipadu dengan tekstur kenyal itu memang kombinasi yang pas nih untuk menaikkan rasa semangat setelah capek abis nugas, apalagi mungkin hari ini hari Minggu gitu kan. Aduh, mager kemana-mana. Udah deh, saranku benar, makan bakso aci kuah pedes yang levelnya level 5 kalau bisa gitu ya, level 10. Ada juga Amel di Pandeglang katanya, selain yang pedes-pedes, aci juga bisa jadi jajanan manis yang ngangenin loh. Emang iya? Iya, kata Amel nih kayak cenil sama lupis pasar tradisional yang kenyal terus disulam gula merah, cair, dan parutan kelapa. Itu tuh comfort food di kecil katanya. Wah, bener banget lagi. Aci tuh emang bener-bener berguna banget ya, maksudnya serbaguna gitu. Mau dibikin gulih bisa, dibikin manis kayak cenil juga bisa banget. Karena emang ya, ini lidah kita juga sangat amat bisa menerima gitu kan teman Pro 2 ya. Anyway, karena memang jajanan aci ini sudah mengakar gitu ya dari zaman dahulu dan sekarang, uniknya memang hadir inovasi-inovasi yang bisa memberikan olahan aci ini bisa dinikmati lintas generasi ya teman Pro 2 ya. Kalau aku sih kayaknya abis ini mau ngemil cimol deh kayaknya, enak ya teman Pro 2 ya.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga pertama datang dari Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, yang mengalihkan fokus ke turnamen berikutnya, yakni BWF World Tour Super 750 Singapore Open dan juga Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah terhenti di perempat final Super 5000 Malaysia Master 2026 gitu ya. Di mana Jonathan tersingkir setelah kalah dari pemain China Hu Jian dengan skor 21-14, 13-21 dan 16-21 di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dan di Malaysia, Jonathan mengatakan sempat mengawali laga dengan baik dan mampu mendominasi game pertama. Namun, ia mengatakan lawan mulai mampu membaca pola permainannya pada game kedua. Dan pada game penentuan, Jonathan mengakui sempat berusaha mengejar ketertinggalan, namun kehilangan beberapa poin penting pada fase akhir pertandingan. Meski gagal melangkah ke semifinal, Jonathan menegaskan akan segera melakukan evaluasi dan juga mempersiapkan diri untuk dua turnamen berikutnya, yaitu Singapore Open yang bergulir pada pekan depan dan juga Indonesia Open pada pekan berikutnya, teman-teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
4: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
3: Halo teman-teman, Pro2 Banten, aku Mama Takia.

Siang ya, dan hujan menemani kamu di siang hari ini bersama satu lagu dari Juke, This Is What Autumn Feels Like. Dan untuk kamu yang sudah dalam perjalanan, teman Pro 2, untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara ya, hati-hati di jalan karena jalanan cukup licin mungkin di siang hari ini. Dan untuk kamu yang sedang berteduh, jangan lupa untuk membawa jas hujan ataupun payung gitu ya, untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan, teman Pro 2. Dan informasi lanjutan datang lagi dari dunia olahraga, di mana George Russell melanjutkan dominasinya dengan merebut pole position Formula One Grand Prix Canada 2026 pada hari ini. Pembalap Mercedes itu mengungguli Kimi Antonelli dan juga Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal, di mana Russell juga mencatatkan waktu 1 menit 12,578 detik pada upaya terakhirnya. Catatan itu membuat Mercedes menguasai baris terdepan untuk balapan utama. Dan hasil tersebut juga terasa istimewa nih, teman Pro 2 ya, setelah Russell memenangi balapan sprint GP Kanada sebelumnya. Ia juga sempat mengalami kesulitan pada awal segmen ketiga kualifikasi, di mana Russell juga membatalkan percobaan pertamanya setelah mengalami oversteer di tikungan ke-6, posisinya sempat berada di luar persaingan perebutan pole position. Namun pembalap asal Inggris itu bangkit pada putaran terakhir yang menentukan. Ia unggul 0,068 detik atas rekan timnya Antonelli. Dan kira-kira siapa yang akan melanjutkan gitu kan di pole position di race berikutnya, teman Pro 2?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan. Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari atlet selancar ombak Indonesia Rio Waida yang mengunci tempat di perempat final World Surf League atau WSL Corona Zero New Zealand Pro 2026 setelah memenangi head-to-head babak 16 besar di Ragland, Selandia Baru. Rio juga memastikan tiket ke babak berikutnya seusai mengungguli peselancar Brazil Alejo Muniz. Dan pada head keempat dengan total poin 12,84 setelah membukukan dua ombak terbaiknya. Dalam penampilannya pada babak ke-16 besar, Rio ini hanya mencatatkan 5 ombak sepanjang head berlangsung, jumlah yang lebih sedikit dari kompetitornya dan lebih sedikit dari yang biasa ia lakukan. Peselancar berdarah Indonesia-Jepang itu mengumpulkan 10,9 poin, unggul tipis atas kompetitornya, sebelum akhirnya mencatatkan ombak terbaiknya 7,17 hanya beberapa detik sebelum akhirnya untuk memenangi perlombaan dengan selisih poin yang dominan. Selanjutnya pada perempat final, Rio ini akan berhadapan dengan peselancar Australia Morgan Sibilik yang akan menjadi pertemuan pertama mereka gitu ya di Championship Tour. Berhasil melaju ke perempat final di Selandia Baru menjadi capaian positif bagi Rio setelah sebelumnya belum mampu menorehkan hasil maksimal dalam beberapa seri sebelumnya pada musim ini. Dan kita nantikan ya untuk Rio, semoga bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Untuk siang hari ini menemani kamu di gerimis-gerimis nih Teman Pro 2 ya. Satu lagu dari Nicki featuring Hon, Location Unknown.

Setelah gue dari Hon Fitri Uniki Location Unknown Taman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 58 menit siang hari ini. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Top 20 edisi Minggu 24 Mei 2026 ya, sampai dengan jam 4. Dan kita bakal ketemu lagi di jam 4 sore. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga nih, adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: Kamu berusaha dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 12.

0: lagunya ya, requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rapunzel. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indakus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari 1000 Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Kalimantan dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sinead Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Sore Ceria. Dan sebelumnya kamu baru saja bergabung bareng Pro 2 FM Jakarta dari Top 20 nasional dan juga mancanegara nih. Ya gimana, seru banget kan di minggu hari ini. Dan kali ini minggu kayaknya di minggu depan ini udah mulai musim-musim liburan gitu ya. Dan juga beberapa bulan ke depan juga masih ada tanggal-tanggal merah yang memungkinkan kamu untuk liburan teman Pro 2. Kalau aku kayaknya hari ini mau kasih beberapa rekomendasi liburan yang mungkin salah satunya bisa meriliskan stres gitu kan. Gak tau ya, mungkin kamu suka banget dengan musik gitu tuh. Teman Pro 2 ini penting banget nih, karena di tahun 2026 ini bakal menjadi tahunnya untuk kamu para penikmat konser nih. Karena deretan festival musik keren ini bakal siap meramaikan Indonesia dari berbagai genre. Mulai dari jazz, pop, indie, sampai dengan musik lintas genre ini bakal hadir dengan konsep panggung yang semakin megah dan pengalaman konser yang semakin seru tentunya teman Pro 2 ya. Dan yang bikin makin nge-hype, sederet musisi internasional juga dipastikan bakalan tampil di Indonesia tahun ini. Ada John Batiste, Daniel Caesar, sampai dengan band Korea Selatan, Wave to Earth, yang siap bikin penonton sing along bareng. Nah, kita mulai dari festival yang pertama yang paling ditunggu tentu aja di penghujung bulan ini. Ada Java Jazz Festival 2026 yang bakal digelar di Nice Peak 2 Tangerang pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026. Selain John Batiste dan juga Daniel Caesar, festival jazz terbesar di Indonesia ini juga bakal diramaikan oleh Malik and the Essentials, Slang, Yura Yunita, sampai dengan Ran. Dan lanjut ke bulan Juli nih teman Pro 2 ya. Ada Prambanan Jazz ini festival yang bakal digelar juga di kawasan Candi Prambanan dari tanggal 3 sampai dengan 5 Juli. Pokoknya berdekatan ya, jedanya sebulan gitu. Di mana festival ini juga memang terkenal dengan suasana konser yang unik banget karena berlatar candi megah. Dan tahun ini juga line up-nya pecah banget ya teman Pro 2. Ada Michael Learns to Rock, Nicky, Joey Alexander, sampai dengan band Korea Extraordinary Heroes. Dan musisi Indonesia kayak Kahitna, Tulus, Ari Lasso, Leto, sampai dengan Yovie and Nuno juga siap banget nih tampil menghibur kamu. Dan kalau kamu punya rencana untuk nonton konser di bulan Juli, selain Prambanan Jazz Festival 2026, ada juga Lalala Festival yang comeback di tanggal 22 sampai dengan 23 Juli di J-Expo Kemayoran. Dimana festival yang identik dengan vibes yang cukup artsy gitu ya. Dan juga tata panggung yang estetik ini bakal menghadirkan Rex Orange County, Codeline, Steve Lacy, Astrid S, sampai dengan The Flaming Lips. Nah, teman Pro 2, itu baru sebagian festival aja yang bakal hadir di tahun ini. Ini masih ada banyak banget festival-festival musik atau konser-konser musik seru lainnya yang gak kalah pecah. Dan kita bakal lanjut abis ini, jadi kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Selanjutnya on the weekend is baik, teman Pro 2 masih bersama BTB. Dan kita lanjut lagi nih ngomongin deretan festival musik atau konser-konser keren yang siap meramaikan Indonesia sepanjang tahun 2026. Buat kamu teman Pro 2 yang suka festival dengan line up-nya lintas genre gitu ya, wajib banget untuk datang ke The Sound Project atau TSP Fall 9 yang bakal digelar pada tanggal 7 sampai 9 Agustus di Ecovention Ancol. Dimana festival ini juga terkenal banget nih di kalangan anak muda karena selalu menghadirkan kombinasi pop, rock, indie, sampai dengan elektronik dalam satu venue. Dan tahun ini aja ada Jet dari Australia, Neck Deep dari Inggris gitu kan ya, sampai Nusantara Beat dari Belanda. Musisi lokalnya juga ramai banget nih, mulai dari Hindia, Bernadia, Barasuara, sampai The Panturas. Dan masuk di bulan September ada juga Pespor atau Pesta Pora ini teman Pro 2 yang bakal digelar pada tanggal 25 sampai dengan 27 September di Gambir Expo. Festival ini juga dikenal sebagai pesta besar musik Indonesia karena menghadirkan musisi lintas generasi dalam satu acara. Di tahun ini itu bakalan ada Tulus, Raisa, Rizky Febian, Mahalini, Malik and the Essentials, Project Pop, sampai dengan Indul Daratista. Dan yang gak kalah, kalau kamu harus mungkin budgetnya nambah lagi gitu kan ya. Ada juga Synchronize Fest yang bakal hadir tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober di Gambir Expo nih teman Pro 2. Dimana festival ini memang punya ciri khas untuk menyatukan atau mempertemukan musisi-musisi legendaris dan generasi baru dalam satu panggung besar. Di line up fase pertama ini ada Hindia, Reality Club, Perunggu, sampai dengan Rizky Febian dan Mahalini. Bahkan girl group era tahun 2000-an aja kayak Seven Icons dan juga Supergirlies bakal tampil. Jadi buat kamu teman Pro 2, dari semua festival musik tadi yang sudah aku rekomendasikan, mana nih kira-kira yang pengen banget kamu datengin tahun ini? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita ya di 081-1145-1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Untuk menemani sore hari kamu teman Pro 2, di cuaca yang agak-agak gerimis-gerimis mendung gini, satu lagu dari Barasuara dengan Pancarona.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

turnamen besar yang lahir dari Tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhan.

Halo Sobat Rupiah Banten, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan juga Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pameran digital kris dan juga perlindungan konsumen. Jangan lupa ya, kamu juga bisa mampir ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026, tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi, kamu bisa mencatat tanggalnya hanya sampai hari ini saja, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 di tanggal 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek informasi lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_bantan.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

1,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng BTB di Sore Ceria. Dan kita sudah sampai di Hit Shuffle nih ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari tahun 2015 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, menemani sore hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari Andra and the Backbone song for you.

0: Hit Shuffler. Hit
1: Shuffler. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari David Guetta featuring Justin Bieber, To You, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 5 lepas tanda waktu 28 menit sore hari ini ya. Dan kamu mungkin gak asing sama lagu To You ini, karena lagu ini sempat bikin heboh gitu ya, dan dirilis pada 9 Juni 2017. Dan sebelum lagu ini dirilis, katanya faktanya di mana Justin Bieber ini membuat heboh media sosial dengan mencuitkan 6 nama perempuan tanpa konteks gitu. Jadi JB ini membuat Twitter gitu kan, ada Elsa, Jasmine, Sarah, Romy, Stella dan juga Martha. Penggemar segera menyadari bahwa mereka adalah nama-nama supermodel papan atas atau angels dari Victoria's Secret. Dan lagu ini juga meluncur bersama video musik edisi khusus yang dibintangi langsung oleh para model Victoria's Secret. Berlatar di belakang panggung pemotretan, model seperti Sarah Sampio dan juga Elsa Hosh ini melakukan lip sync mengikuti vokal Bieber. David Guetta juga kemudian merilis video klip versi kedua bernuansa sinematik yang tidak bermerek gitu ya, non-branded. Dan David Guetta secara terbuka ini memuji keberanian Justin Bieber katanya dalam bermusik. Menurut Guetta, Bieber ini adalah musisi unik yang sangat berani mengambil risiko besar untuk menciptakan identitas baru yang lebih keren dan juga lebih kreatif tentunya, teman Pro 2 ya. Dan Guetta ini menggambarkan To You sebagai lagu cinta yang sangat romantis, di mana misinya dalam memproduksi lagu ini adalah menyatukan emosi yang menyentuh hati dengan ketukan musik dansa elektronik yang bertenaga. Ia juga menyebutkan sebagai musik yang membuat orang berdansa, tapi dengan air mata di mata mereka. Jadi at the same time kamu berdansa gitu kan, cuman di sisi yang sama lagi sedih juga nih kan posisinya, teman Pro 2. Dan lagu ini juga setelah dirilis langsung melesat ke peringkat number 1 di chart penjualan iTunes Amerika Serikat. Lagu ini bahkan menepak lagu hits Justin Bieber lainnya yang sedang menguasai tangga lagu kayak Despacito. Nih dengerin liriknya.

0: Nah, teman Pro 2, Dentu ini langsung masuk ke number 1 pada UK's official trending chart pada minggu pertamanya. Pencapaian ini sekaligus menandai pertama kalinya David Guetta berhasil memuncaki tangga tren tersebut sejak format chart itu diluncurkan pada tahun 2016. Dan lagu ini menjadi lagu yang paling banyak ditambahkan di daftar putar oleh stasiun-stasiun radio besar di Amerika Serikat, mencakup dengan stasiun radio format pop, rhythmic, hingga hot adult contemporary pada minggu pertama rilisnya. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira punya kenangan apa dengan lagu To You by David Guetta featuring Justin Bieber? Aku sih kayaknya kangen banget masa-masa tahun 2017-an ini teman Pro 2, karena gak tau kenapa EDM lagi naik banget di tahun itu. Dan jadi flashback aja gitu, momen-momen ketika tahun 2017. Dan buat kamu teman Pro 2 juga masih bisa banget nih untuk request lagu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten. Untuk menemani sore hari kamu, satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

Balik lagi bersama TB Teman Pro 2 di sore ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request di Hit Shuffle sore hari ini. Ada dari Setia, katanya Setia pengen dengerin Harry Styles dengan judulnya Watermelon Sugar. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Wizzy dengan Kepastian. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selanjutnya, selain itu ada dari Maulana. Maulana katanya pengen dengerin Sesi Potret dari Aris Lemana featuring Enao katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan selanjutnya ada juga nih dari Rico. Rico katanya pengen dengerin One Direction dengan Perfect. Alright teman Pro 2, buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya, di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

terbaik kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 on the weekend. Dan kita masih di Hit Shuffle, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih. Dari tahun 2015 sampai dengan 2026 ya. Langsung di WhatsApp kita aja di 08111451016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Dan teman Pro 2, ini sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Ada dari Nabila. Nabila katanya pengen dengerin BTS featuring Sia dengan On. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selain itu, ada juga dari siapa lagi ini teman Pro 2 ya. Luar biasa banget nih sore hari ini, cukup banyak nih ya. Dari Jingga katanya pengen dengerin Raisa yang judulnya Terserah. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Nico. Nico katanya pengen dengerin The Chainsmokers featuring Poi B. Ryan dengan All We Know. Dan dilanjut dengan satu lagi dari Revan. Revan katanya pengen dengerin Raim Laode yang judulnya Iqra. Oke, kita putarkan dengan dimulai dengan BTS featuring Sia dengan Own.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Top Hall, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salam lagu dari The Chainsmokers featuring Phoebe Ryan dengan All We Know, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, dan lagu ini tuh dirilis pada September 2016 gitu ya, yang merupakan ini salah satu pencapaian musisi EDM yang cukup mengesankan secara global di teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh dirilis tepat setelah mega hits Closer dengan gaya musiknya yang sengaja dibuat mirip dengan ketukan mid tempo sentimental dan juga perpaduan vokal pria wanita. Dan The Chainsmokers, Andrew Taggart ini kembali menyumbangkan suara utamanya dan juga berduet dengan Phoebe Ryan. Dan kalau si Phoebe Ryan ini dikenal dengan warna suaranya yang lembut dan juga airy, ia terpilih karena karakternya tuh sangat cocok katanya untuk membawakan lagu bertema melankolis ini. Video musik resminya disutradari oleh Rory Kremer, di mana video ini tidak menampilkan The Chainsmokers tetapi menceritakan sepasang kekasih yang emosional gitu ya, dan melakukan perjalanan setelah mendapatkan kabar yang buruk. Dimana lagu ini tuh mengisahkan tentang sepasang kekasih yang menyadari hubungan mereka tuh sedang hancur. Tapi walaupun tahu hubungan itu lagi gak berjalan dengan baik-baiknya, mereka malah memilih untuk tetap bertahan karena cinta dan kenyamanan satu sama lain. Gitu, makanya kenapa judulnya All They We Know. Dan kalau di platform Spotify, lagu ini tuh telah diputar lebih dari 700 juta kali, menjadikannya salah satu lagu paling populer dalam karya mereka gitu, teman Pro 2. Di mana lagu ini juga sukses menembus top 20 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat, tepatnya memuncak di posisi 18. Dan All We Know juga sukses besar nih di luar Amerika Serikat, mencapai posisi ke top 10 di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan juga Inggris. Dan lagu ini juga meraih sertifikasi multi platinum di Amerika Serikat, Australia, dan juga Kanada karena angka penjualan dan streaming yang sangat amat masif nih, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira punya kenangan apa dengan lagu ini, teman Pro 2? Karena gak tahu kenapa ketika mendengar lagu ini langsung keinget aja gitu, 2016 tuh kayaknya masih SMP deh. Ah, ketahuan kan umurnya berapa gue. Ya pokoknya lagu ini tuh langsung ngebawa flashback ke masa-masa main sama teman-teman, terus masa-masa pakai filter B612 kalau yang perempuan gitu kan, masa-masa main Smule gitu kan. Jadi ini cukup membawa sisi-sisi nostalgia, tapi masih bisa juga kalau dinikmati dan menjadi apa ya, melihat lagi, refleksi diri lagi gitu kan, dalam suatu hubungan percintaan, teman Pro 2. Kalau gitu, untuk menemani sore hari kamu masih dengan BTB, ini dia satu lagu dari Raim Laode dengan Ikro.

Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Satu lagu dari Raisa, Nyawa dan Harapan. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 55 menit sore hari ini, dan sekaligus menjadi penghujung pertemuan kita di hari Minggu. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Rama sampai dengan jam 12 di malam hari ini ya, di Jaga Malam. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah langsung melakukan mitigasi setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan menggelar rapat bersama seluruh kepala BKK se-Indonesia, serta pemerintah memastikan hingga kini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, meskipun screening terus diperketat.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pelatih Roberto De Zerbi meminta Tottenham Hotspur fokus menghadapi Everton pada laga terakhir Liga Premier Inggris. Cristiano Romero menjalani rehabilitasi di Argentina dan dipastikan absen pada laga penutup musim. Di sisi lain, pelatih Everton David Moyes memastikan timnya akan tetap tampil dengan kekuatan penuh.

Informasi terakhir teman perdua, film Keluarga Suami Adalah Hama kini tayang di bioskop dan mendapat respon positif penonton. Film ini menyoroti konflik rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata, dan sutradara Anggi Umara mengaku cerita film ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Die Die sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Cia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan akan menemani kamu kurang lebih sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 24 Mei 2026 di Minggu malam. Yes, besok hari Senin ya. Semangat kembali bekerja lagi, beraktivitas lagi teman Pro 2. Setelah hari ini liburan gitu ya. Kayaknya pada kemana aja nih liburannya hari ini, apakah di rumah aja, apakah jalan-jalan keluar gitu ya. Tadi juga kamu ditemenin sama Indonesia Pro Indi Jakarta teman Pro 2. So kita balik lagi, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Seperti biasa ya, sambil jaga malam hari ini tentunya dengan banyak obrolan. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081-1145-1016.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini teman Pro 2, di informasi pertama, kalau misalkan biasanya nih kita ngobrolin seputar paspor, itu kan biasanya dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah sekarang katanya ada paspor yang bisa bikin kamu keliling Indonesia sambil nambah wawasan. Namanya adalah Museum Passport teman Pro 2. Program ini resmi diluncurkan Kementerian Kebudayaan dan mulai bisa digunakan tanggal 16 Juni 2026 nanti ya. Jadi konsepnya seru banget teman Pro 2. Kalau Rama baca-baca ya, kamu bisa mengumpulkan cap atau stempel dari berbagai museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Mirip kayak cap imigrasi lah gitu ya kalau lagi traveling. Bedanya ini versi anak muda yang doyan explore sejarah, budaya maupun spot estetik buat foto-foto. Jadi bukan cuma jalan-jalan aja, tapi juga sekalian belajar hal-hal baru ya. Dan tenang teman Pro 2, museum sekarang tuh udah vibe-nya gak kayak dulu lagi. Banyak museum yang sekarang tampilnya modern, interaktif, bahkan instagramable banget ya. Jadi gak ada lagi tuh anggapan museum itu bakal ngebosenin atau cuma tempat study tour gitu ya, study tour aja zaman sekolah gitu. Malah sekarang bisa jadi tempat nongkrong yang unik dan anti mainstream. Nah, Museum Passport ini nantinya bisa dipakai di 18 museum ya, dan juga galeri plus 34 cagar budaya yang katanya dikelola Museum dan Cagar Budaya atau MCB di seluruh Indonesia. Jadi makin banyak tempat yang kamu datengin, makin banyak juga cap yang bisa kamu kumpulin. Lumayan lah ya, selain nambah pengalaman, bisa jadi juga flex gitu buat nunjukin kalau kamu anak muda yang cinta budaya Indonesia nih.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro2. Tadi Rama membawakan informasi seputar Passport Museum ya. Kali ini kita beralih ke sepak bola Indonesia kali ya. Karena malam ini, bukan malam ini sih, kemarin lebih tepatnya, ada kabar bahagia datang buat para bobotoh gitu ya, dimanapun kamu berada. Karena Persib Bandung resmi mengunci gelar Super League musim ini ya, teman Pro2. Dan yang makin pecah lagi gitu ya, ini jadi gelar 3 musim beruntun alias tripit ya. Tripit pertama nih dalam sejarah Liga Indonesia. Persib memastikan trofi juara usai laga pamungkas melawan Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Sabtu kemarin, teman Pro2. Sebenarnya Maung Bandung tuh cuma butuh hasil imbang ya buat mengamankan posisi puncak klasemen. Karena secara head to head Persib tuh unggul dari persaing terdekatnya yaitu Borneo FC Samarinda. Tapi ya drama sepak bola Indonesia sempat bikin deg-degan juga, teman Pro2. Di waktu yang sama Borneo FC tampil brutal nih dengan menang telak 7-1 atas Malut United di Stadion Segiri ya. Skornya kayak lagi main mode beginner nih kalau misalkan di PES gitu atau mungkin di EA Football gitu ya. Namun kemenangan besar itu, teman Pro2, tetap belum cukup buat menyalip Persib karena aturan head to head tetap bikin Maung Bandung nyaman di posisi teratas. Dan begitu peluit akhir dibunyikan, Bandung langsung biru seketika. Wah, Bandung kan selalu. Gelar ini menjadi momen bersejarah, teman Pro2, untuk pertama kalinya era Liga Indonesia ya. Ada klub yang sukses juara Liga 3 musim berturut-turut. Bukan cuma soal trofi aja, tapi soal konsistensi, mental, dan identitas tim yang benar-benar terjaga. So, buat bobotoh malam ini mungkin tidurnya masih sambil senyum gitu ya. Dan buat rival Persib, sabar ya teman Pro2. Mungkin musim depan kita coba lagi nih.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di penghujung segmen Music and Info sebelum kita masuk ke cerita penutup hari ini. So kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Kalau beberapa tahun lalu timeline media sosial tuh isinya orang yang hafal fan chan-nya K-pop, sekarang tuh suasananya udah mulai berubah ya teman Pro 2. Karena menurut survei terbaru dari Jackpad, sebanyak 74% masyarakat Indonesia sekarang aktif banget nih mendengarkan musik lokal. Sementara musik K-pop ada di angka 40%. Jadi fix ya, sekarang playlist kita makin Indonesia banget teman Pro 2 sebenarnya. Dan ini juga bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba ya. Industri musik Indonesia emang sekarang memang lagi ada di fase yang keren banget. Banyak musisi baru muncul dengan karya-karya yang lebih fresh, lebih relate sama kehidupan anak muda, dan tentu kualitas produksinya juga makin gila. Belum lagi komunitas musik yang makin solid, plus festival-festival musik gitu ya, yang makin rame setelah pandemi ini. Jadi wajar kalau misalkan sekarang orang makin bangga gitu dengerin karya lokal. Dan kalau misalkan dulu mungkin ada stigma musik tertentu dianggap segmented atau mungkin cuma didengar di kalangan tertentu aja, sekarang malah beda cerita teman Pro 2. Contohnya ini fenomena hitdut gitu ya. Perpaduan hip hop dan juga dangdut ini sukses banget bikin banyak orang muda ikut menikmati genre yang dulunya sering dipandang sebelah mata. Sekarang baru dengar intro jedak-jeduk aja gitu ya, bikin langsung otomatis goyang. Dan serunya lagi, musik lokal sekarang tuh rasanya lebih dekat sama keseharian kita teman Pro 2. Liriknya juga relate, bahas soal hidup, percintaan, pertemanan, sampai quarter life crisis juga ada ya. Jadi bukan cuma enak didengar, tapi juga kerasanya gue banget. Yang artinya satu teman Pro 2, sekarang makin menghargai karya musisi Indonesia, apapun genrenya juga. Mau pop, indie, rock, dangdut, hipdut, sampai alternatif gitu ya, semuanya punya tempat di hati pendengar. Dan itu juga jadi tanda kalau misalkan musik lokal kita lagi sehat-sehatnya ya teman Pro 2. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu nih teman Pro 2, mau menemani kamu pada obrolan malam hari ini, yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen ada cerita penutup hari ini. Sampai bingung dan ngeblank ya, karena tadi kita habis segmen music and info, Rama bawain informasi-informasi terkini, kali ini kita curhat-curhat aja kali ya. So malam hari ini Rama mau ngajak kamu ngobrol sesuatu yang kayaknya dialamin semua orang juga, yaitu ya apalagi kalau misalnya tentang hidup yang entah kenapa selalu ada aja gitu ya, hal-hal yang bikin kepala kita mumet. Pernah gak sih teman Pro 2 baru aja satu masalah selesai, muncul langsung nih masalah baru, straight to the point. Rasanya tuh hidup kayak game gitu ya, yang levelnya naik terus tanpa ada tombol pause-nya gitu. Dulu waktu kecil kita mikir orang dewasa tuh hidupnya enak, bebas, bisa beli apa aja sendiri, bisa pergi tanpa izin. Tapi pas udah gede, ternyata kebebasan itu datang satu paket sama tanggung jawab dan tentunya juga overthinking ya. Sekarang bangun tidur aja kadang kepala udah penuh duluan, mikir kerjaan lah, tugas lah, uang, hubungan, masa depan, masih banyak lagi, sampai hal-hal random yang sebenarnya belum tentu kejadian. Dan lucunya manusia tuh sering banget ya pura-pura santai, padahal sebenarnya isi kepalanya kayak grup chat nih yang aktif 24 jam non-stop teman Pro 2.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Yo teman berdua, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan tadi satu lagu nih dari Ariel Noah berjudul Ancika ya, menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini. So, Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6. Dan teman berdua, melanjutkan pembahasan kita, kalau semakin dewasa tuh katanya ternyata otak kita makin susah istirahat ya. Dulu abis main bisa langsung tidur nyenyak, sekarang ya badan capek tapi kepala tetap muter kemana-mana. Mau tidur malah kepikiran hidup, kepikiran masa depan, dan kepikiran keputusan-keputusan yang udah diambil. Kadang bahkan kita pusing ya, bukan karena masalah besar nih, tapi karena terlalu banyak mikir hal-hal kecil. Chat yang dibalas singkat aja bisa dipikirin semalaman, omongan orang kepikiran terus gitu ya, walaupun sebenarnya mereka mungkin udah lupa juga. Dan anehnya lagi, manusia tuh lebih sering kejam gitu ya ke dirinya sendiri dibandingkan ke orang lain. Kita gampang banget memaafkan orang, tapi susah banget memaafkan diri sendiri saat bikin kesalahan. Makanya teman berdua, banyak orang sekarang terlihat baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya lagi capek banget nih sama isi kepala saya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan melanjutkan pembahasan kita lagi nih seputar hidup tuh katanya selalu punya ujian versi masing-masing. Emang iya ya teman Pro 2? Nah, kadang kita tuh suka berpikir kalau hidup orang lain lebih enak. Lihat teman sukses jadi iri, lihat orang lain kelihatan happy, terus ya kita ngerasa hidup kita paling berat gitu ya. Padahal sebenarnya setiap orang punya pusingnya masing-masing. Orang yang kelihatannya santai bisa aja lagi mikirin keluarganya. Yang mungkin kelihatannya kaya bisa aja lagi kehilangan arah hidup. Yang sering ketawa gitu ya belum tentu juga gak pernah nangis diam-diam teman Pro 2. Karena hidup tuh gak pernah benar-benar kosong dari masalah. Dan mungkin memang begitu cara hidup berjalan ya. Semua ada tantangan baru supaya manusia terus belajar. Makanya jangan terlalu keras teman Pro 2 sama diri sendiri kalau misalkan hidup lagi berat. Selalu ingat ya. Karena semua orang juga ya sedang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing ya. Anyway teman Pro 2, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada Terakhir Kali by Wijaya 80. Enjoy ya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Masih membahas seputar banyak sekali kehidupan ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu sadar kadang yang bikin kita lelah tuh bukan kejadian buruknya aja ya, tapi pikiran kita sendiri nih yang terus ngulang-ngulang kejadian itu. Hal kecil jadi besar karena dipikirin terus menerus gitu ya. Kesalahan yang lama gak pernah dilepas dan kekhawatiran masa depan tuh diputar terus di kepala. Siapa yang selalu kayak gitu ya? Padahal sebenarnya belum tentu semuanya seburuk yang kita bayangkan. Manusia memang sering hidup nih di antara penyesalan masa lalu dan ketakutan masa depan, sampai lupa menikmati hari ini. Dan itu yang bikin banyak orang cepat lelah gitu ya secara mental, karena badannya istirahat tapi sebenarnya pikirannya gak pernah benar-benar berhenti bekerja gitu ya. Anyway teman Pro 2, ada yang mau request pada malam hari ini untuk menemani obrolan ya. So, Cinta Sebodoh Ini by Tata Janeta akan menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Kalau misalkan kamu FOMO pengen request lagu-lagu menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Lihat Kebunku by aku JJ Teman Pro 2 menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah request, selalu join masukin lagu-lagu favoritnya untuk menemani obrolan pada malam hari ini ya. Dan melanjutkan pembahasan kita Teman Pro 2 seputar fun fact kali ya. Kita masuk ke fun fact nih, karena katanya otak manusia tuh emang lebih mudah fokus ke hal-hal yang negatif. Emang iya ya? Karena katanya menurut penelitian, dari beberapa penelitian nih, manusia tuh memiliki negativity bias ya. Yaitu adalah kondisi di mana otak tuh lebih mudah fokus dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan yang positif-positif. Makanya katanya satu komentar buruk nih misalkan di media sosial itu bisa lebih membekas gitu ya daripada banyak pujian. Karena selain itu Teman Pro 2, penelitian lain dari Harvard University juga menemukan bahwa manusia tuh menghabiskan cukup banyak waktunya untuk memikirkan hal-hal yang di luar dari apa yang dia lakukan saat ini, atau ya di luar kendali lah ya. Itulah kenapa overthinking sering muncul saat malam hari. Makanya Rama nemenin kamu ya di jaga malam hari ini, supaya malam kamu gak sepi. Apalagi besok Senin kembali ke pekerjaan, otak kamu pasti langsung riuh lagi nih ya. Dan menurut jurnal Nature Review dan juga Neuroscience, stres sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh ya, untuk membantu manusia tetap waspada. Sayangnya di era sekarang nih yang Rama lihat, yang bikin stres tuh bukan lagi ancaman bahaya, tapi deadline, notifikasi, dan juga saldo rekening. Kalau misalkan saldo rekeningnya sedikit, kayaknya sedih ya, stres juga kayaknya. Makanya jangan lupa besok hari Senin tetap semangat ya, beraktivitas lagi, kerja lagi, mencari pundi-pundi keuangan ya untuk melanjutkan kehidupan kita. Semoga pada malam hari ini, esok dan seterusnya kamu diberikan banyak rezeki ya, apapun bentuknya, nggak cuma seputar uang aja. Anyway Teman Pro 2, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada Bad Habits by Ed Sheeran ya. So untuk menemani kamu di malam Senin ini, semoga bisa membantu kamu melupakan hari Senin besok kali ya, kalau misalkan kamu masih kepikiran gitu. So enjoy ya Teman Pro 2.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman pro 2, ada satu kenyataan yang kadang-kadang susah diterima sama kita nih. Hidup mungkin gak akan pernah benar-benar tenang ya. Selalu ada fase capeknya, selalu ada hal yang mungkin gak sesuai harapan, dan selalu ada kejadian yang bikin kita mikir keras. Dan mungkin ya, kedewasaan itu bukan soal berhasil menghilangkan semua masalah ya, tapi juga belajar tetap hidup gitu. Walaupun masalah datang dan silih berganti. Karena ya, kalau nunggu semua beres dulu baru mau bahagia, bisa-bisa kita lupa gitu menikmati hidup dan malah kebanyakan stres justru. Makanya penting banget buat tetap punya jeda, istirahat sebentar, ketawa lah sebentar, jangan mukanya jangan ditekuk mulu teman pro 2. Dan juga ngobrol gitu ya sama orang-orang yang bikin nyaman ya, karena pada dasarnya manusia juga butuh bernapas dari ramainya kehidupan ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu ya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Teman Pro2, jangan kira orang yang terlihat kuat itu hidupnya gampang ya. Kadang mereka juga capek. Ya, mereka juga bingung. Mereka juga pernah merasa, gue sanggup gak ya gitu ya. Pernah pasti teman Pro2. Bedanya cuma satu aja. Mereka tetap jalan walaupun pelan. Dan itu yang sering lupa kita hargai dari diri sendiri ya. Bahwa sampai hari ini, walaupun hidup banyak bikin pusing gitu ya, kamu masih ada di sini. Masih mencoba dan masih bertahan. Dan itu oke banget teman Pro2. Ya, mungkin memang gak selalu sempurna, tapi bertahan sejauh ini aja sebenarnya udah keren banget ya, karena gak semua orang itu kuat itu. Jadi kayak gak semua orang juga sanggup gitu ya, untuk mampu menghadapi kejatuhan, downfall gitu, dan lain-lain teman Pro2. Kadang ya mereka juga cuma memilih bangun lagi walaupun lelah ya. Dan ada satu tulisan juga nih dari salah satu pendengar setia kita bernama Lara. Dia bilang juga pada malam hari ini, terkadang hidup ini emang bikin mumet gitu ya, tentang hati yang capek, pikiran yang penuh, bahkan rezeki yang belum sesuai dengan harapan yang kita impikan juga. Atau mungkin luka-luka yang dipendam sendirian gitu ya. Dan terkadang Tuhan tuh tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian teman Pro2. Yang Tuhan janjikan adalah setiap kesulitan pasti ada jalan pulangnya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan Rama sepakat banget ya teman Pro2. Tapi kalau misalkan obrolannya kayak gini tuh, Rama jadi keinget satu penggalan lirik gitu ya, dari lagunya Tulus yang Manusia Kuat. Salah satu penggalan liriknya adalah, kau bisa patahkan kakiku, kau juga bisa nih patahkan kau juga bisa nih lumpuhkan tanganku, tapi ya enggak juga sama mimpi-mimpi gue nih. Jadi tetap semangat teman Pro2, move on dan ya lanjutkan hidup dengan semangat ya.

0: Teman berdua, pada malam hari ini kita belajar satu hal ya. Kalau hidup kerasa berat dan bikin pusing, itu tandanya kamu sedang menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Karena setiap orang punya beban, punya fase lelah juga, dan punya hari-hari di mana kepala terasa penuh gitu ya. Dan gak apa-apa sama sekali kalau sesekali kamu capek. Gak apa-apa juga kalau kadang ingin diam sebentar dari ramainya dunia ya. Yang penting jangan berhenti percaya kalau semua akan lewat perlahan gitu ya. Karena seberisik apapun, hidup hari ini selalu ada hari baru gitu buat mulai lagi. Ya namanya juga hidup, kadang bikin ketawa, kadang bikin pening, tapi ya tetap harus dijalani. Jadi jangan lupa istirahat ya teman Pro 2, mengingat besok Senin dan kita kembali beraktivitas lagi. Anyway, lagu ini menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu sekedar menemani chat pada malam hari ini. Selalu Rama doakan hari ini, esok, dan seterusnya kamu bahagia selalu ya. Dan tenang aja teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_perdobanten. Kamu juga bisa streaming di website rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. Karena semua RRI ini dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Banten, Jakarta, Bandung, Kalimantan, Sumatera, semuanya itu terintegrasi di satu aplikasi ya. Jadi jangan lupa di download. So, Rama pamit dulu diri, kita ketemu lagi besok malam ya di Jaga Malam, dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye teman Pro 2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Dame. Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambi malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia, kita bersama-sama juga kaji, kita bersama-sama di majlis ilmu, bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kelompok Tani Andalan atau KTNA dinilai memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pertanian masih menjadi sektor utama penopang ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain mendukung peningkatan produksi pangan, KTNA juga dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Cina mendominasi Malaysia Master 2026 setelah membawa pulang 3 gelar juara dari turnamen yang berakhir di Asiata Arena Kuala Lumpur hari Minggu kemarin. 3 gelar negeri tirai bambu datang dari sektor ganda putri, tunggal putra, dan

0: penampilan spesial di ajang America Music Award yang akan berlangsung hari ini. Di hari Senin 25 Mei 2026, momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yaitu Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan juga Best K-pop Artist. Sekian Info Pro 2 pagi ini, dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah di hari Senin di tanggal 25. Siapa yang begadang, check out, check out. Aku enggak, ketiduran, enggak masang alarm. Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Aku Sarga Nevi, nemenin kamu lagi ya di sepeda. Dan juga nanti lanjut lagi kebersamaan kita di Santai Siang Pro 2 Top Hit List di hari Senin ini. Udah hari Senin. Ya, sekitar seminggu lagi menuju bulan baru. Aku enggak tahu kenapa. Kayak, ayo dong bulan Juni, cepet bulan Juni. Kayak enggak sabar untuk masuk ke bulan yang baru. Pokoknya kalau udah akhir bulan aku semangat banget kayak yes, sebentar lagi ganti bulan. Nah, untuk kamu juga teman Pro 2, apakah ada yang sama kayak aku yang enggak sabar banget untuk ganti bulan baru gitu kan ya. Ya pokoknya kita semangat aja nunggu bulan Juni dan semangat juga hari Senin, semoga hari Senin ini enggak banyak gedebak-gedebuknya ya teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Selalu gue mana Prado Menten teman terbaik kamu. Tom Prado udah di jam 6.36. Ini udah pada berangkat biasanya ya Tom Prado. Kayaknya kalau bisa gue berangkat sebelum 6:30 biar gak kejebak macet. Ada juga mungkin yang udah dalam perjalanan masih agak-agak kena macet sedikit, gak apa-apa gitu ya Tom Prado. Dan mungkin ada yang biar gak begitu kena macet, udahlah gue sepedahan aja, udahlah gue lari aja sekalian ke kantor, sekalian ke sekolah biar sehat juga. Ada gak sih yang kayak gitu Tom Pro 2? Karena ini di Cina, ini ada sesuatu yang unik banget Tom Pro 2. Jadi ada sebuah perusahaan asal Cina yang nerapin kebijakan yang menurut aku ini super duper unik banget. Ini jadi kayak bagian dari program kesehatan atau mungkin kebugaran karyawan, yaitu bonus gaji berdasarkan jarak lari bulanan Tom Pro 2. Ini idenya langsung datang dari bos perusahaannya yang pengen mendorong karyawannya lebih aktif dan juga menjaga kesehatan Tom Pro 2. Jadi karyawan yang bisa mencapai target 100 km per bulan ini berhak mendapatkan bonus sampai 130% dari gaji bulanan mereka Tom Pro 2. Sementara untuk yang cuma bisa sampai 50 km per bulan itu tetap dapat bonus sekali gaji ya Tom Pro 2. Jadi setara 1 bulan gaji, dan ini kayak menarik banget. Dan ternyata misalkan kamu kayak ih gue gak kuat untuk lari, nah si perusahaan ini menerapkan aktivitas kayak apa ya, jalan kaki ataupun hiking ini bisa dihitung juga sebagian dari total jarak targetnya Tom Pro 2. Dan semuanya dipantau lewat aplikasi. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar juga bonus yang didapetin Tom Pro 2. Jadi ini cara yang wah super duper kreatif banget sih ya, biar kita semangat kerja iya, tetap sehat juga iya ya Tom Pro 2. Jadi kayak kalau di Indonesia ada, kayaknya makin semangat untuk ke kantor pagi-pagi lari, nggak apa-apa deh ya. Yang penting nyampe target terus dapat bonus bulanan, ya nggak sih Tom Pro 2?

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast, ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman Radio, aku mau spill perkiraan cuaca hari ini kayak gimana ya. Kalau kemarin kan siang-siang itu udah hujan ya, jadi kemarin siang tuh aku gak ngeliat cuaca di luar, gak update BMKG juga. Pas udah mesen ojek online loh, ternyata gerimis. Jadi biar gak dar-dar-dar gitu ya, kalau kamu mau pergi-pergi, ini aku mau kasih tau kamu untuk perkirain cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dari BMKG sendiri, di pagi hari di Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan yang bakal turun di daerah Kosambi dan juga Teluk Naga. Di siang hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di banyak wilayah kayak di Cipanas, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Cimarga, Sajira, Sobang, terus juga Curug Pitung, Lebak Gedong, Legok, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Serpong, Pamulang, Pondok Aren, Setu, dan juga Ciputat. Teman Pro 2, masuk ke malam hari aman gak nisar dari huru-hara hujan? Jadi untuk di malam hari di Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Panggarangan, Bayah, Cipanas, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Cimarga, Sajira, terus juga Cibeber, Cilograng, Sobang, Curug Bitung, Kalanganyar, Lebak Gedong, Cihara, Cirinten, dan juga Cigemblong. Sedangkan dini hari di Provinsi Banten bakal berawan, teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca di hari ini seperti apa. Masih ada potensi hujan yang turun dari pagi sampai malam hari, teman Pro 2. Jadi kamu kalau mau ada rencana keluar-keluar atau kegiatan di luar, jangan lupa payung dan